0: Sering bonum sam bakke bayi sering aliu bakke mami sering jak aliu bakke sering ibram bakke sering aliu bakke sering ahma aliu bakke sering musa bakke sering aliu bakke mana tu bagi sering jak aliu bakke juga tak kau cakap magal barom tindo deng naide sering jak aliu bakke barom daru naim jerajap
1: astagfirullah jallallah
0: kali macam bonum sam bakke barom daru kudat bayi sering aliu bakke barom daru naim Sering aliu bakke bayi sering jak aliu bakke sering aliu bakke bayi sering ibra aliu bakke sering aliu bakke bayi sering musuh aliu bakke sering aliu bakke barom tindo dek nai dek jerajap
1: astagfirullah
0: kali kau saya barom musuh bakke jerajap
1: jalalahu
0: barom daru nai jerajap
1: jalalahu
0: sering aliu bakke jerajap
1: jalalahu
0: bayi sering musuh aliu jerajap
1: jalalahu
0: bayi sering barom aliu jerajap
1: jalalahu
0: bayi sering musuh aliu jerajap
1: jalalahu jalalahu jalalahu
0: Kebaram lapar nak mayam besirin jumam siak Ibrahim afan lapu. Taba imam Zainab bunjai lapu. Munda imam Zainab bunjai lapu. Tala mudu bet na fan lapu. Sering amni kadi fan lapu. Sering siak fan bayib gor lapu. Sering amni nogai fan lapu. Siak muda minat fan baram nyari bayi fan. Siak mudu fan lu fan jerai jem.
1: Astagfirullah. Jalalahu
0: Isaac saja mam jara puja maja perakan ayo ayo bora miku mai di bini juk takau takau magal sering sali umbake bayi siang musa umbake sering sali umbake bayi wala wala umbake sering sali umbake bayi sering beziru umbake sering sali umbake bayi sering mambor sali umbake sering sali umbake bora bukal kom jaga